talababori alababaya adai kapaya talababa iyaterebelumale abai kapaya abai talabaya alai kapantalabaya iyatalababori alababaya alai kapaya talaba abai talababu abanta banta talabaya talababaya iyai kapaya talababa aburi alababaya alai kapaya kapaya talababa mai darababuri alababaya huka abai kapaya lai babata alababaya banta alababuri alababaya.

Kantan kranchi kantan kashiriba asom frankata chebreku erika sedubodi wona